Seorang penjual daging menawarkan dagingnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. "Wahai Imam Ali, belilah daging dariku. Kualitasnya sangat baik." Imam Ali alaihi salam berkata, "Aku tidak punya uang." Penjual daging itu berkata kembali, "Engkau bisa saja membayarnya nanti. Aku tidak tergesa-gesa dengan uangnya." Imam Ali alaihi salam berkata, "Aku pun tidak tergesa-gesa untuk makan daging." Kisah ini berpesan agar seseorang tidak mudah berhutang.

0: Yo, salam 87.7 Fortuna FM, Radio Pangga Jaringan di Sumber Bumi. Oke, saudara Fortuna, kembali lagi bersama saya, Dito Prakasa, di program Siraman Rohani. Bersama saya, Dito, akan menemani saudara Fortuna sampai jam 6. Untuk saudara Fortuna yang sedang memulai aktivitasnya, monggo dipersiapkan ya. Yang lagi siap-siap buat masak, buat berangkat kerja, buat ke sekolah gitu kan, karena hari Jumat. Atau yang siap-siap sedang ingin berbagi gitu di hari Jumat, boleh banget jadi persiapkan untuk kegiatannya itu dimulai dari sekarang nih, karena nanti ketika kita udah apa ya, udah timenya udah pas gitu, waktunya udah pas, itu semua udah beres gitu. Untuk yang lagi di perjalanan, hati-hati, fokus terus, lihat ke jalan, lihat kiri kanannya, jangan sampai meleng ya. Karena sekarang itu banyak banget kejadian, entah itu disengaja maupun tidak disengaja ya. Bahkan banyak juga kejadian yang tidak diinginkan ya. Oke, untuk menemani aktivitas saudara Fortuna atau buka harinya saudara Fortuna, kita akan muterin ini ceramah dari Agim tentang kedewasaan mengendalikan diri. Jadi untuk saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90.7 dan pantengin terus Kenjreng.
1: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin, salah satu yang membuat hidup ini tidak nyaman dan membuat orang tidak nyaman bersama kita adalah kebiasaan berkeluh kesah. Tanpa kita sadari, sering mulut kita melontarkan kata dan tubuh kita memperlihatkan sikap mengeluh terhadap apa yang sedang dijalani. Ini penting sekali untuk kita perhatikan, jangan sampai ada pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan yang tidak terkendali oleh diri kita. Kedewasaan seseorang, salah satu alat ukurnya adalah kemampuan mengendalikan pikiran, kemampuan mengendalikan perasaan, sehingga setiap tutur kata, setiap kita bersikap benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Tidak ada kata-kata yang terlontar dari mulut kecuali kita sudah yakin dengan kemanfaatan,

0: dengan kebenaran dari kata-kata kita. Orang yang kurang dewasa, walaupun usianya tua, dia sekepikirnya, seucapnya saja, dan akibatnya selain tidak menyelesaikan masalah, perilakunya akan menambah masalah. Dan untuk menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri, ini tidak cukup hanya dengan mendengar ceramah. Karena belajar itu tingkatannya hanya sampai kepada tahu dan paham. Sedangkan untuk terkendali, ini membutuhkan kegigihan untuk melatih diri. Jadi orang-orang yang hanya senang belajar tapi tidak senang berlatih, dia hanya ada dalam tatanan tahu saja. Sedang tahu itu tidak identik dengan bisa. Bisa itu untuk bisa dengan baik kuncinya harus terlatih. Artinya mengendalikan diri itu harus dengan latihan. Ya, bisa menyesuaikan diri silakan. Agar yang tidak kebagian tempat, yang masih di tangga, bisa maju ke depan. Ikhwan, sebaiknya merapat ke lebih depan lagi. Silakan, ada batas tiang itu mungkin lebih baik. Maaf para pendengar. Manfaatkan tempat yang luang sebaik-baiknya. Silakan. Posisikan diri untuk tidak menghalangi siapapun yang mau mendapatkan tempat yang lebih baik, ya. Terima kasih. Lanjut. Jadi orang-orang yang suka berkeluh kesah itu menunjukkan banyak hal. Satu, apa yang ditunjukkan kepada orang oleh orang yang berkeluh kesah adalah ketidakridoan terhadap episode takdir yang sedang dijalani. Makanya dia mengeluh. Jadi orang yang tidak ridho kepada takdir itu biasanya memperlihatkan diri dengan mengeluh. Karena orang yang ridho tidak akan mengeluh. Seperti kita ridho diberi uang 100 juta tidak mengeluh, ya. Pagi ini kita diberikan makan ayam hisana gratis. Itu kita tidak mengeluh karena enak. Tetapi orang yang ingin makanan lebih enak, diberi yang enak, dia akan mengeluh. Coba kalau dapat 5, begitu. Hadirin, hati-hati. Keluh kesah bisa mengundang ketidaksukaan Allah kepada kita. Mengapa? Coba begini. Ada seseorang yang tidak punya apa-apa. Saudaralah kita. Diberi mengeluh. Diberi mengeluh. Padahal dia tidak punya apa-apa dan tidak berhak apa-apa. Hanya diberi saja dia mengeluh. Ah, minum cuman kayak gini. Kasih air susu, cuman susu. Kasih lagi roti. Ah, rotinya kecil. Kasih lagi nasi uduk. Nasi uduk. Ayamnya gak kelihatan. Dikasih ayam. Ayamnya belum disembelih. Kira-kira yang ngasih jadi makin sayang, makin tidak suka. Bandingkan dengan yang dikasih, aduh, terima kasih, terima kasih. Dikasih nasi goreng, makasih, walaupun goreng, saya tetap senang, ya. Tentu yang ngasih jadi senang. La in syakartum la azidannakum. Syukur membuka pintu lebih banyak lagi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau orang berkeluh kesah, dia menutup pintu kebaikan buat dirinya sendiri karena dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Yang pasti setiap perbuatan Allah itu baik, bukannya bersyukur malah mengeluh, malah tidak suka, ya sudah, jangan salahkan kalau Allah pun tidak menyukainya. Selanjutnya orang yang berkeluh kesah, kira-kira wajahnya cerah ceria atau suntuk, jelek, kan? Jadi jernih, cemerlang, atau orang yang berkeluh kesah wajahnya jadi apa namanya ya, asam, kecut, asin, pedas. Orang yang berkeluh kesah itu tidak nyaman dengan dirinya, maka wajahnya tuh wajah tidak nyaman. Coba lihat, terbayangkah Rasulullah seperti itu? Ah, ya kacau ya dakwah deh. Ya. Orang-orang Taif mengatakan kacau yang sebel ya. Ini saya tidak mencontohkan Rasulullah ya, tetapi kalau ada orang yang ngomong begitu, pasti wajahnya itu bukan wajah yang menyenangkan. Kira-kira orang yang ada di sekitar tukang mengeluh bahagia atau jadi ikut tidak nyaman? Tolong jawab. Jawab hadirin. Ini coba guru ke kelas masuk. Ah, nasib jadi guru. Pusing bapak manana, pusing jadi guru. Udah jauh rumahnya. Ah, kira-kira murid ikut bahagia? Pada tidur masjidnya. Udah tuh pak, pusing mah bobo aja. Gak bisa hadirin, itu akan menular. Orang itu akan menular. Mau punya istri ratu keluh, pas datang ke rumah, suami model gini, apa yang dicari ini? Lihat hidung suami itu, hidung atau peda apa? Aduh, mengeluh, mencela, sudah pasti gak pulang-pulang suaminya. Sama punya suami pengeluh juga, bu capek jadi suami teh, atau tukeran pak jadi ibu, gak mau. Gak ada cerita. Orang yang berkeluh kesah itu memancarkan kenyamanan bagi lingkungannya. Makanya udah dia gak disukai Allah, dia sendiri tidak disukai sesama, dia akan kufur nikmat, mengundang bencana. Dan ada lagi orang-orang yang berkeluh kesah itu badannya tidak akan sehat, karena energinya jadi energi negatif. Tekanan akan lebih banyak pada dirinya dengan mengeluh. Orang-orang yang akan kuat itu yang optimis, yang semangat, bisa insya Allah dengan pertolongan Allah bisa. Ayo ya mal bisa abdi mah atas ya. Atasnya mah hancur ya, mawat abdi mawat ya. Itu langsung jantung tuh jadi pelan hadirin. Dan diem saja. Makanya maaf-maaf, ilmu keluh kesah ini softwarenya ada pada kita. Cuma mau kita perbesar kemampuan keluh kesahnya atau kita kendalikan keluh kesah. Orang yang berkeluh kesah itu cenderung juga selain mengeluh jadi pemarah. Kalau orang sudah banyak marah itu zolim. Ujungnya itu zolim. Kalau orang zolim, udah dia akan menunggu dizolimi saja. Karena setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. Selain pahalanya habis dibayarkan kepada yang dizolimi, juga mengangkut dosa orang yang dizolimi. Dan kezoliman itu nanti akan berbuah doa. Bahaya nih, bahaya orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Walaupun kita tidak boleh doa jelek, tapi kita tidak bisa menghalangi orang mengeluarkan doa jelek kalau kita zolim. Benar? Kita dizolimi tetap mengeluarkan doa bagus, tapi kita zolim ke orang, orang belum tentu mengeluarkan doa bagus. Itu dari keluh kesah tuh ujungnya jadi marah, marah jadi zolim, zolim jadi petaka. Nauzubillah. Silakan dibacakan ayat tentang keluh kesah.
1: Tes surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23.

0: Namun, sungguh manusia diciptakan bersifat berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kebaikan, maka dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
1: Nah, makanya wasta'inu bisabri wassalah. Orang yang sholatnya bagus itu solusi. Orang yang banyak keluh kesah itu ciri-ciri sholatnya belum bagus. Walaupun dia tahajud, walaupun dia banyak melakukan sholat, tetapi ciri sholat yang belum bagus itu adalah sibuk mengeluh. Aneh. Padahal kita tahu semua yang terjadi dengan izin Allah. Sedang Allah itu maha baik. Kalau kita sudah yakin kepada kemahabaikan Allah, apa yang mau kita keluhkan? Ingat tidak cerita tentang yang di ruangan gelap? Misalkan santri siap guna ini di ruangan gelap, terus ada yang memukul pakai pemukul kasti. Kira-kira saudara bagaimana? Kan? Marah? Atau pingsan? Salah hadirin, bukan pemukul kasti. Enggak apa-apa. Oh, gulungan koran, maaf ya. Saya menyebut marah, kapan marahnya ada kelenger. Astagfirullah, istighfar. Astagfirullah. Ada gimana kata yang bodoh dah, kami yang disuruh tobat. Habis wajah saudara sih yang mempengaruhi pikiran saya. Selalu cari kambing hitam. Maaf para pendengar, astagfirullahaladzim. Lihat yang ngantuk tuh suka pengen aja ngeganggu ya. Ini udah barisan paling depan ngantuk. Jadinya keinget pemukul kasti ya. Coba di mana barusan? Di ruangan gelap gulita ada yang memukul. Tapi pakai gulungan koran yang di dalamnya ada besi. Nah, bangun kan? Peletuk pakai gulungan koran. Kita kaget, siapa ini? Siapa yang mukul? Pas dinyalakan lampu, saya. Ternyata mertua. Yang sudah ngasih anaknya, plus deposito 5 miliar, apartemen, dan mobil, serta usaha. Jadi marah tidak, dek? Oh, bapak. Ayo pak, kalau bapak senang masuk lagi pak. Kalau kita sudah tahu kebaikan-kebaikan dan tidak melihat keburukannya, lalu berbuat sesuatu, kita pasti tetap ingat kepada kebaikan dan itu tidak membuat sakit hati. Begitu pula orang yang sudah mengenal kemahabaikan Allah, apapun yang Allah lakukan kepada kita, udah khusnuzon saja, pasti baik. Pasti baik. La ilaha illa anta subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang meleset, tidak ada yang ketuker, tidak ada yang cacat dari perbuatan Allah. Baik, baik, maha baik. Walaupun gak cocok dengan keinginan kita, berbaik sangka. Itu ciri orang yang yakin ke Allah. Walaupun gak enak sekali yang menimpa tuh, pasti baik nih. Saya belum ngerti aja rahasianya. Gak ada sejarah dalam hidup ini maupun peradaban Allah berbuat buruk kepada hambanya. Walaupun sepertinya buruk menurut perhitungan manusia, pasti baik di sana. Allah tuh Al-Bar, maha baik. Ayolah kita latih untuk tidak keluh kesah. Jelek banget orang yang mengeluh. Kan ada namanya orang super keluh. Dia dari bangun tidur sudah mengeluh. Canggeng dan asa potong. Wah, kalau potong dia enggak bangun. Kepala tuh asa remuk. Wah, kepala remuk udah enggak bisa ngomong. Saya tuh pusing, bau apa lagi nih? Padahal dia yang menguap ya. Aneh. Mulut kan tetangga hidung. Mau ke toilet, pasti antri nih, pasti antri, padahal belum perginya. Pas giliran makan ya, bosan makan pasti bubur ayam. Enggak, kata si, bukan bubur ayam, pak, nasi goreng. Atau yang nasi baik, bu, jangan nasi goreng. kasih nasi, wah kerupuknya yang kecil-kecil kayak gini, kasih kerupuk gede satu, gede tapi satu sama dengan kecil-kecil tapi banyak. Dasar tukang mengeluh salah melulu. Cik, mana kopi? Atau kopi lah sini, kasih kopi. Dingin, kurang panas. Atau kopi teh direbus sampai mendidih, kurang manis, tambah gula. Kopi tanpa pisang goreng bagai malam tak berbintang. Mana pisang gorengnya? Aduh, kepaksa nyari pisang di pasar. Sudah ngumpul, keluar tuh udah telat nih ke kantor nih. Bosan nih kantor, macet pasti di jalan. Kacau sekarang, dunia itu udah kacau. Ngambek sama dunia. Pas naik motor, aduh bensin hampir habis lagi. Siapa yang pakai? Padahal dia yang pakai seharian. Boros pisan motornya, sebel orang meninggalinnya. Padahal motor dia sendiri. Harusnya dia kan segera menyediakan air kelapa muda ya. Kalau motor boros itu kan air kelapa lah. Air kelapa dimasukin botol, terus didinginkan, bawa hati-hati pakai ransel. Nanti pas bensin habis, segera diminum air kelapa. Dorong motornya ya, insya Allah awet bensinnya ya. Dah sehat sekarang, gak ada yang ngantuk lagi. Maaf para pendengar, SSG ini sedang latihan tidurnya larut malam, tahajudnya dari jam 2 ya. Terus baru 2 rakaat pula sampai sekarang. Nah hadirin, ada yang jalan mengeluh di jalan, macet, kacau nih lampu merah ini. Saya paling sebel lihat lampu ini. Merahnya lama, hijaunya sebentar, gak kira-kira banget. Elektronik kacau, ngambek sama lampu. Lihat tukang koran pinggir jalan, naon koran berita gak ada yang benar lah. Sekarang pusing, sik sini beli, beli. Lalu dia lihat polisi, nah polisi teh kayak ninja gitu, pada dibrongos gitu wajahnya. Di luar negeri mah gak ada yang kayak gitu, pada dia belum pernah sama sekali ke luar negeri. So tahu. Begitulah mengeluh, mencela, datang peminta-minta. Itu di kampung itu udah punya rumah dia teh, ngarang ya, karena dia gak mau ngasih. Selalu saja omongannya tuh ada aja. Nonton TV juga ngambek gue terus. Nonton sepak bola ke kiri. Ayah bodoh pisan sih, ada orang sebel nih ngasih. Ngambek sama pemain sepak bola. Eta pelatih na ngaco ya, si Eta makin dipakai. Sekurang mah dikaluarkan si Eta teh, ngambek gitu aja. Ada tuh yang ambek-ambekan weh. Ada nonton sinetron aja, sebel orang ningali si Eta teh, ditonton sampai tamat. Ada yang ngebodor, telucu, ditungguin hadirnya. Ada penyanyi bibir tebal nyanyi ngaca dong, pas dia ngaca dia yang lebih tebal. Ada yang ngeluh, terus saja ngeluh, apa aja dikeluhkan. Mendung, wah kacau ya, udah pasti hujan, banjir. Kalau udah banjir bahkan gak ada yang kering, udah besok saya kepaksa bawa baju becepo, ngarang terus. Ada orang yang hidupnya seperti ini, pernah dengar tidak yang begini hadirin? Pernah dengar tidak orang yang hidupnya ngeluh, ngerasuloh, pernah dengar tidak? Pernah, jelas suaranya? Jelas, suara sendiri gimana gak jelas ya hadirin? Mulut kan tetangga telinga. Kenapa ini ketawanya menjiwai sekalian? Ada yang nanya, kenapa sih aku ketawanya jadi enak? Pasti enak, sebab ngetawain diri sendiri. Ah, makanya kemarin adik-adik, ini tinggal berapa sekarang? Santri siap guna? Sudah ada yang rontok belum? Baik, kemarin datang 440, dimasukin ke mana? Ke sungai ya, ke curug. Ya sekarang mau ngapain latihan kesini, terus enak, makan, berbaring. Terus pengalaman apa? Makanya ditanya siapa yang paling takut air, ngacung. Itu pasti loncat duluan tuh. Udah gak salah lagi. Gak ngaku, salah. Ngaku duluan, justru beruntung. Karena kita akan mengalami sesuatu mengatasi yang kita takuti. Benar? Jadi kalau kita takut sesuatu tuh tidak harus selalu dihindari. Kalau ini manfaat dan kita berpeluang mengatasinya, udah hadapi. Saya juga sudah mendengar ya yang ketakutan, tapi udah lewat ya lewat saja. yang takut tenggelam, takut air, takut ini, takut itu. Tapi kalau kita betul-betul menyadari bahwa saya harus atasi rasa takut ini, bukan saya lari, orang lain saja bisa, dan apa ini cuma segini, dan siapa tahu dalam kehidupan saya ke depan saya akan menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Gimana sebagai seorang ayah lihat anak ke air, berenang nak, berenang, saya lagi tenggelam pak, bapak juga takut, rasain aja, kan benar-benar zalim. Kan pernah ada tuh ya, yang ketika ada yang tenggelam di kolam tuh, itu ada yang tenggelam, enggak ada yang berani loncat, tapi tiba-tiba ada seorang bapak-bapak subur langsung, wah dia tolong, waduh pak terima kasih, siapa tadi yang dorong saya, gitu hadirnya. Jadi dia mah tidak bangga, tapi ya terlatihlah gitu pak, walaupun didorong orang lain. Memang suka ada kesalahan teknis begini ya, tinggal meluruskan niat kalau udah begini ya, dari jengkel jadi syukur. Ini cerita Adeda yang lucu-lucu begini. Kan pernah ada tuh yang nganter ke kereta api, stasiun kereta api, ternyata telat, dikejar tuh kereta api oleh bertiga. Akhirnya yang dua berhasil naik, padahal yang dua dia yang nganter. Nah, yang bagian penumpang aslinya, yang dua ini SSG ya, terlalu semangat. Udah sekarang udah dijamin gak ada yang tidur ya. Maaf para pendengar, saya jadi lucu begini pagi ini. Kembali ya, kita benar-benar sekarang harus latih diri kita untuk tidak berkeluh kesah. Apa sih untungnya mengeluh? Gak ada sama sekali, gak ada. Bahkan izzah kemuliaan kita pun turun pak. Kalau coba ketemu para pemimpin yang kerjanya mengeluh, udah gak ada semangat. Coba ini panglima, aduh gawat pasukan, musuh teh banyak, jaragoan. Ya orang bisa naon, udah ya mah ele, maut orangnya. Kalau punya panglima begini, boro-boro mau perang, cinggaloler pasukannya tuh ada. Kalabur, benar? Hei, benar? Terbayangkah wajah Rasul, wajah berkeluh kesah? Terbayangkah wajah para sahabat, wajah yang berkeluh kesah? Tidak, keluh kesah itu sudah kalah dari awal. Maka

0: Mereka terus berjuang, harus kuat, harus tegar, insya Allah. Bila sukses telah diraih, jaga diri, tetap rendah hati. Syukurlah, sujudlah untuk mensyukuri, karena semua nikmat ilahi. Jangan ujub, jangan sombong, insya Allah. Kan gitu. Kok diam aja, udah apa belum lagunya? Namanya juga baru daftar ya hadirin. Ini hari kedua berlatih ya. Ayo ah, belajar untuk tidak berkeluh kesah. Kalau mau ngadu ke Allah aja. Jangan biasakan nulis di status. Segala ditulis, semua chat. Jadi lancar? Tidak. Pening, jadi sehat? Tidak. Orang-orang yang nulis di status sembarangan itu ciri-ciri yang tidak ridho tuh kepada Allah. Tidak ridho kepada episode yang Allah takdirkan. Udah, gak usah berbagi penderitaan. Kecuali, ya, kecuali bukan untuk mengeluh, untuk cari solusi. Kalau nasi jadi bubur, terima. Kita ingin bikin nasi, tahu-tahu kebanyakan air, jadi bubur, terima. Dan gak diterima juga, udah. Tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, sedari, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Saya juga kemarin belajar nanak, itu ada nasi hitam campur yang putih, kan nasi hitam tuh nasi yang paling bagus ya. Nah, bukan nasi merah, nasi hitam. Tapi dia keras. Jadi dicampur dengan nasi putih 2:1. Masak sendiri. Nah, yang lupa takaran air. Alhamdulillah matang, keruk-keruk. Jarang makan gigih kayak gini, hadirin. Tetap aja saya makan ya, ada. Siapa lagi yang makan itu? Ya enggak apa-apa. Anggap saja ini lagi masak di tempat yang tidak ada air. Nasi jadi bubur, jadikan bubur ayam spesial, bukan untuk dikeluhkan. Pegang ini semua teman-teman para santri. Gak pantas sama sekali jadi lelaki berkeluh kesah. Mau apa? Gak usah jadi lelaki. Mau jadi apa? LGBT dong. Akhwat juga gak pantas jadi ibu-ibu yang berkeluh kesah. Dikit-dikit mengeluh. Ibu mah sangsara baru dah. Ada ibu mah manusia lemah. Dari kampung, kampungnya juga dari dalam sumur. Aku mah tuh ibu. Terus anak tepeot, ngecilin anak tuh mengkerut. Jangan, jangan. Kita membutuhkan anak-anak yang kuat. Al-mu'minul qawwi, mu'min yang kuat, khairun, lebih baik. Wa ahabu ilallah, dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Lemah itu akan nampak di dalam keluh kesah. Yang kuat itu tidak akan menampakkan keluh kesah. Jangan dagang penderitaan. Jangan ngedagangin penderitaan. Mengharapkan orang simpati, belas kasihan ke kita. Jangan. Allah pemilik segala karunia. Lebay kepada manusia, gak ada apa-apanya. Manusia tuh la haula wala quwata illa billah. Kita minta dikasihani orang, dibalikin oleh Allah hatinya jadi enek lihat kita. Ayo mau gimana? Allah kalau enggak nolong, enggak akan bisa nolong. Kalau Allah enggak menolong, enggak ada manusia yang nolong kita. Tegar juga bukan tegar, tegar-tegaran, tegar asli. Tegar, tegar, tegar. Enggak teriwayatkan Rasulullah seperti itu ya. Kalau mau sabar mah enggak usah disebutin. Kuat, saya harus kuat. Itu teh gak kuat. Dan yang kuat asli mah gak pernah kayak gitu. Tapi kita pasti butuh pertolongan. Larinya ke Allah. Wasta'inu bisabri wasallah. Kalau hati remuk, hati perih, kunci kamar, ambil wudu, atau cari musola yang sepi, brek sujud ke sana. Aduh ya Allah, asli perih ya. Gusti nelangsa. Tapi saya percaya hanya engkau yang kuasa menenangkan hati saya. Saya enggak mau pamer derita di hadapan makhluk-Mu, karena makhluk-Mu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, saya lagi sedih, saya lagi galau, hati ini lagi perih, tolong ya Allah. Nah, sah itu. Nangis aja enggak apa-apa di kamar. Keluar lap. Pakai tisu, pakai lapel apalah supaya mantap. Keluar mah enggak usah diperlihatkan air mata, ya. Setuju? Jangan pamer derita, memalukan. Dan kita bukan ujub, sok tegar. Enggak, memang harus tegar. Karena semua sudah diukur oleh Allah. Coba yang dikasih ujian, terus mengeluh. Ah, ya mas, soal ini hese ya. Susah soal ini. Ini soal yang paling tidak saya sukai ini. Karena inilah soal-soal yang membuat hidup saya jadi rumit, tertekan. Ini soal ini nih. Matematik ini saya tuh enak sekali. Kira-kira beres gak tuh ngerjain soalnya? Teman-teman di ruangan itu pada cinta sama dia atau pada sebel? Han? Ini soal paling kacau ya. Terus saya nunjuk kira-kira sama guru yang ngasih soalnya. Ya guru, soal kacau itu ya. Dicintai oleh guru atau dikeluarkan dari kelas? Hadirin, baik, A ingin tanya sebentar ya kepada kemarin lah ujian kecil yang di sungai itu. Siapa yang punya pengalaman yang bisa menggugah dirinya dari sangat enggak mau, takut, tapi jadi berubah? Cung, akhwat dulu. Akhwat harus ngacung. Kalau tidak ada yang ngacung, berdiri semuanya. An? Dihitung sampai tiga. Satu, akhwat yang kemarin berlatih. Satu, dua, tiga. Ini kan ikhwan ya. Ya baik, kau menyelamatkan akhwat. Inilah namanya pahlawan kebetulan. Ya silakan. Untung ada yang ngacung. Akhwat kenapa gak ada yang ngacung kan? Apa? Oh di atas. Maaf, maaf. Ya. Bagaimana dek? Pakai mikrofon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobrun Jamil.
0: Wah, nama yang bagus. Bagus sekali. Semoga jadi ahli sabar yang indah.
1: Amin. Tadi kan apa ngasih tantangan sama akhwatnya. Kalau udah dalam hitungan tiga, kalau gak ada acungan tangan, akan kasih hukuman untuk berdiri. Sebelum mengusulkan, dia tadi kan nggak ada yang berdiri gitu. Bagusan berdiri aja gitu, supaya dia sadar dengan apa kesalahan dia gitu.
0: Nah kan ada yang ngacung barusan, ha?
1: Ya.
0: Coba nggak ngacung, benar-benar saya suruh berdiri, ya. Bagus, benar-benar pahlawan ini, ya. Terima kasih Sobrun Jamilun.
1: Ya, syukran kasihan.
0: Alhamdulillah. Ini program apa Sobrun?
1: Sobrun belum masuk program art, Pak.
0: Belum masuk?
1: Belum.
0: Akan masuk?
1: Sebenarnya udah dari Juni 2015 udah pengen masuk ikut program tafis di pondoknya A gitu.
0: Baik.
1: Jujur saja Sobrun sama A, karena ekonomi orang tua apa gak mampu gitu dengan biaya yang apa kan di program tafis. Sebelum apa aja mundur aja. Mundur gitu.
0: Gini, kalau ada yang bayar tidak punya uang, cari program yang tidak bayar. Ada kan? Ustaz? Beasiswa ya? 50 orang beasiswa itu. Tuh. Harus tangguh, Sobrun.
1: Ya, insyaallah.
0: Harus sesuai dengan namanya ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Itu kesulitan, enggak ada uang itu bukan kesulitan, itu tantangan. Ya.
1: Ya.
0: Siap, Sobrun.
1: Insyaallah siap, Pak.
0: Bagus. Coba Sobrun berdiri. Oh, jangan. Terima kasih ya. Wah, alhamdulillah, senang. Ayo, siapa yang kemarin punya pengalaman waktu menghadapi curug? Ada yang takut? Acungkan tangan yang sempat takut. Ya, bagus. Oh, ini pertanyaan bagus. Ya, yang acung aja dulu. Awat yang takut dulu. Bapak juga takut? Ya, bagus. Ini jujur itu sebuah kehormatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Meli dari Peleton 7. Pengalaman saya jujur tidak bisa sekali berenang. Dari saat kecil, dari saat SMP kalau tidak salah, sampai SMA, sampai sekarang pun saya tidak bisa berenang.
0: Tidak bisa berenang?
2: Iya.
0: Lalu kemarin bagaimana melihat
2: pas keadaan? Kemarin mungkin ada dukungan juga dari para pelatih. Katanya, kalian pasti bisa. Nah, saya berusaha di dalam hati.
0: Takut pokoknya, tidak melihat?
2: Takut sekali. Malahan jantungnya itu deg-deg-deg gitu.
0: Oh, itu sama ya. Semuanya begitu ya. Kalau deg terus diem, itu yang bahaya ya.
2: Terus kan dingin tuh airnya. Saya rasa bukan cuman dari efek air aja, tapi dari efek ketakutan itu juga sama gitu, sampai merindingnya itu berlebihan. Tapi di sana tuh
0: bagaimana merinding berlebihan tuh, baru tahu lagi break mungkin dalam bahasa Sundanya ya. Ini lucu pisan ya segitu. Terus kan,
2: nah sudah saat itu kan mulai tuh kita tuh megang tali ya.
0: Bukan kita saudara, saya nggak ikutan ya.
2: Ya maksudnya saya,
0: yeah.
2: Saya tuh mulai megang tali, kan tuh ada air dari atas tuh, subhanallah sekali ya, sangat membuat engap gitu.
0: Ya namanya curug, ya itu curug ya deh ya. Kalau air dari atas tuh curug, kalau dari bawah air mancur, bagus terus kan. Ini lucu pisan begini saya sih.
2: Nah di sana tuh kan mulai dalam sampai tuh nggak ada yang nolong gitu. Awalnya tuh kenapa ini tuh pelatih nggak ada yang nolong gitu, padahal aku udah tenggelam banget gitu. Tapi di sana tuh percaya bahwa misalkan Allah pasti menolong terus itu tuh nggak ke atas gitu kepalanya, terus aja di bawah.
0: Itu namanya tenggelam deh, masa yang gitu aja nggak tahu ya.
2: Iya gitu, jadi tenggelam tapi nggak ada yang nolong. Udah ya terus aja.
0: Kan ada tali kan?
2: Iya, jadi terus tali. Dan ternyata gitu nggak kerasa nyampe juga gitu.
0: Waduh, alhamdulillah semua alhamdulillah.
2: Tapi penderitaannya tuh nggak sampai sana. Udah naik, disuruh turun lagi.
0: Oh, gitu kan? Ya terus mau kemana gitu. Masa di sana terus atau deh?
2: Tapi kan mungkin mau istirahat dulu, sampai itu saya tuh agak sedikit kesel juga kan, nafas gitu ya. Gitu. Teteh ini gimana mau break dulu gitu.
0: Break dulu ya.
2: Tapi tetehnya tetap pokoknya harus loncat, kamu harus loncat, kamu bisa gitu. Nyampe itu didorong gitu.
0: Jadi waktu mau loncat pasti gak mau loncat ya.
2: Iya, soalnya
0: tapi loncat juga hasilnya.
2: Iya.

Yo, 90.7 Fortuna FM, Radio Panggejreng Nadi Sukabumi. Oke, saudara Fortuna, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul jam 5 lebih 58 menit nih. Dan juga program kali ini itu hanya sampai jam 6. Jadi sebelumnya mohon maaf karena tadi ceramahnya ada yang dipotong. Mungkin yang lagi dengerin kayak lagi serius tiba-tiba dipotong, itu mohon maaf banget, sebanget-bangetnya ya. Intinya kita itu harus bisa Intinya kita itu harus bisa mengendalikan kedewasaan diri kita sendiri ya. Seperti yang tadi kita simak, kita itu harus banyak-banyak bersyukur juga nih atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, saudara Fortuna, sebelum kita closing, saya Dito Prakasa meminta maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan juga mohon maaf sekali lagi karena ceramah tadi dipotong ya, saudara Fortuna. Karena setelah ini kita akan ada di programnya Warawir ini dari jam 6 sampai jam 9. Oke, kalau begitu untuk saudara Fortuna, tetap jangan kemana-mana, tetap di 90.7 Fortuna FM. Dan juga sekaligus saya mengucapkan, Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengangkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asya'at bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Formula FM, radio paling ringan di Sukabumi.

Yo, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Oke, saudara Fortuna, kembali lagi bersama saya Dito Prakasa. Dan juga kembali lagi nih di program Warawiri ini. Warawiri Fortuna FM itu sampai jam 9. Bersama saya Dito Prakasa dan juga Mbak Ninu. Oke, saudara Fortuna, jadi di program kali ini kita bakal prakicu ya, prakicu atau perkiraan cuaca nih untuk daerah kota Sukabumi dan juga kabupaten Sukabumi.

Oke. Sekaligus prakicu kita juga bakal bacain berita-berita terkini nih yang ada di sekitar Kota Sukabumi dan juga tentang nasional ya atau di luar Kota Sukabumi. Jadi untuk Sora Fortuna stay tune aja nih, jangan kemana-mana. Karena kita bakal muterin dulu lagu untuk menemani aktivitasnya Saudara Fortuna. Sebelum kita puterin lagu, kita bakal sapa-sapa dulu nih. Untuk Teh Mel, Mais, Pak Ben, terus Kang Aden ya, ya Deni kalau nggak salah ya. Terus ada Mama Dapi, ada juga Mama Nurat, Teh Mano alias Cejule. Terus juga ada Mak Nini, ada juga yang tadi yang miss call siapa nih? Coba kita cek. Nah, yang udah miss call di sini udah ada Kang Amar Service dan juga yang belakangnya 41. Terus siapa lagi ya? Oh iya, ada Mak Balebat ya. Terus juga ada Kang Dede Mantas, Kang Deden Gembol. Terus ada juga Waong. Ya, intinya buat semua fans Fortuna aja nih. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan juga semoga urusannya di hari ini itu dilancarkan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan juga untuk semua fans Fortuna, semua fans Fortuna, aktivitasnya hari ini apa nih dan bagaimana cuaca di sekitar kalian?

Nah, ada mami juga yang udah miss call, miss call. Terima kasih. Nah, intinya untuk Saudara Fortuna, stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, radio pang genjreng nadi Sukabumi. Genjreng. Oke, kita bakal puterin dulu satu lagu yang cukup viral ya akhir-akhir ini. Ada DJ Kicau Mania nih, asik, kicau, kicau. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana ya.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM di acara Warawiri bersama kita berdua dan Nino Pamirsa dan juga
1: Dito Prakasa
0: hadir menemani Anda sampai tuntas nanti pukul 9 ya.
1: Betul.
0: Di tengah cuaca yang memang sekarang gimana di halaman Radio Fortuna nih, coba lihat di belakang gimana nih? Apakah cerah, apakah halenghem?
1: Ini sedikit mendung ya,
0: Mbak? Sedikit mendung ya,
1: iya,
0: sedikit
1: gelap mendung. Soalnya nih.
0: Bener. Sedikit mendung ya.
1: Tuh.
0: Yang jelas beberapa lagu yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan juga bisa menikmati suasana pagi yang boleh dikatakan juga cuacanya nggak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang nih hari ini nih ekstrim. Tiba-tiba misalnya hari ini cerah terus siangnya hujan.
1: Ya
0: gitulah ya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang melesetnya gitu, pemirsa. Untuk aku ngaca hadir dari Gary Maisa juga saudara Fortuna ya. Yang jelas, saudara Fortuna hadir untuk kesempatan pagi hari ini seperti biasa para kicu. Para kicu untuk kota Sukabumi silakan diambil saja okay. Nih Kang itu. Tapi sebelumnya nih yang sudah miskom karunya tadi ketangnya kehelanya. Hai, selamat pagi nih untuk Kang Amar Service. Terus juga 714 siapa 714 nih Mimi Esa
1: Manini
0: gitu sugannya.
1: Kalau enggak salah.
0: 714 kan belum di-save kan.
1: Belum.
0: Jadi nanti save aja deh ya. Terus juga untuk Mami Kang Endang ya, selamat pagi yang sudah miskom. Terus juga untuk yang sudah komen di WhatsAppnya Teh Mel, Teh Reni juga selamat pagi semuanya ya. Baiklah saudara Fortuna Prakecu hari ini silakan diupdate Kang Dito kawasan Kota Sukabumi monggo.
1: Oke, untuk perakiran cuaca Kota Sukabumi untuk yang pertama di sini ada Gunung Puyuh nih. Gunung Puyuh Cikole Citamiang.
0: Oke.
1: Diperkirakan cuaca itu berawan dengan rata-rata suhunya
0: berapa?
1: 20 sampai 29 derajat Celcius nih.
0: Oke. Okay.
1: Dengan kelembapan di 63 sampai 97%. Ada juga Wardoyong, Baros, Lembur Situ sama Ciberem juga diperkirakan cuaca itu berawan dengan suhu rata-rata di 21 sampai 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan ada di 63 sampai 97% nih, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Oke, segitu terus, aja segitu sih, Mbak.
0: Oh, segitu aja?
1: Betul.
0: Oh, nggak sakitnya? Oh, beres lah. Ya, diperkuik aja lah, Nya. Dipercepat mungkin, ya. Jadi, intinya adalah semua untuk kawasan Kota Sukabumi hari ini akan...
1: Berawan, ya,
0: berawan, ya. Nah, untuk kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini, coba saya lihat dulu nih untuk update-annya. Ternyata untuk Kabupaten, saya lihat nih. Oh, berawan dan hujan ringan, ya.
1: Oke.
0: Ternyata berawan dan hujan ringan nih Kang Dito gitu.

0: Oke, saudara Fortuna, untuk kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini berawan dan hujan ringan ya. Jadi untuk hujan ringannya ini Kang Dito di kecamatan mana ya nya? Untuk Kabupaten Sukabumi nih.
1: Oke.
0: Saya lihat dulu bentar ya. Pelabuhan Ratu, Simpenan, Cikakak ini akan hujan ringan ya. Bantar Gadung berawan, Cisolok hujan ringan, Tercuai Cikidang berawan, Lengkong, okay. Jampang Tengah, Warung Kiara, Cikembar berawan, Cibadak, Nagrak, Sampai Nagrak berawan, Parung Kuda, Bojong Genteng, Parakan Salak hujan ringan, Cicurug juga Cidahu, Kelapa Nunggal hujan ringan ya. Kebandungan hujan ringan, Waluran, Jampang Kulon, Cimas, Kalibodar berawan, Surade, Cibitung, Ciracap berawan, Gunung Guru, Cicantayan, Cisaat berawan. Dan untuk Kadu Dampit, Caringin, Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Sukaraja, hujan ringan. Okay. Untuk Kebun Pedas, Cirenghas, berawan. Sukarang, Pabuaran, berawan. Sukarang, hujan ringan, ya. Dan juga untuk Pabuaran, Purabaya, Nyalindung, ini akan berawan dan hujan. Gegar Bitung, hujan ringan. Sagaranten, berawan. Curug Kembar, Cidolog, Tegal Bulet, Cimanggu, berawan, dan Ciambar hujan ringan gitu. Untuk suhunya di kisaran 21 sampai dengan 29 derajat Celcius rata-rata ya. Okay. Tapi ada juga yang 22. Oh, sampai dengan 30 ternyata. Cicurug, Cidahu sampai 30, Kalpanunggal sampai dengan 30, Kabandungan, Waluran sampai 31 ternyata. Yang 31 banyak ternyata ya saudara-saudara ya. Di kisaran 21 sampai dengan 31 lah ya. Ada yang 29, ada yang 28, ada yang 30. Begitu ya, secara globalnya aja lah ya. Okay. Karena untuk secara detailnya Anda boleh di apa namanya, di update saja laman BMKG-nya. BMKG Kabupaten Sukabumi, nanti klik pasti ada ya. Itu secara detail kelembabannya, suhunya dan lain sebagainya. Kita secara globalnya aja bisi ieu cenah meureunnya, inti nama perkecamatan kita sudah update apakah hujan ringan, apakah berawan. Tapi di sini ternyata untuk kawasan Kabupaten Sukabumi berawan dan hujan ringannya. Sakitu we lah tipu satmanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang akan bepergian kemanapun Anda pergi ya, saudara Fortuna. Anda yang mau OTW bekerja, yang mau OTW, tapi anak-anak lagi pada libur nggak sih?
1: Untuk sekarang di hari Jumat kayaknya sih enggak. Tapi ada juga yang udah libur nih, Mbak. Libur, ya. Karena dengar-dengarnya udah ada yang perpisahan juga.
0: Bener banget, sudah ada yang perpisahan juga katanya gitu, saudara Fortuna. Ya udah, kalau lagi santai-santai di rumah, selamat ngopi saja. Selamat manco Fortuna. Kalau misalnya lagi mobile, selamat beraktivitas ya, hati-hati di jalan. Karena suasana pagi kadang-kadang, apalagi kalau yang belum ngopi, belum sarapan, sok kaganggu.
1: Ngantuk ya.
0: Sok ngantuk kene cenah meureunnya. Ya jangan lupa ngopi dulu atau istirahat dulu atau gimana lah. Yang penting mah ada nutrisinya heula we lah, naon we lah. Asupan yang hangat-hangat dulu.
1: Ah, betul banget.
0: Yang manis-manis dulu ya, biar ada energi untuk Anda beraktivitas ya.
1: Betul.
0: Selamat pagi Temel Genjreng. Yang selalu manco Fortuna di Genjreng euy. Oke, hadir. Selamat pagi Warawiri Fortuna FM Genjreng. Hai, good morning Adito.
1: Good morning juga. Tete
0: Ninu. Selamat pagi. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat ya. Semoga saya selalu puncak poyem, hadir nyimak di Genjreng. Oke, makasih. Terus ini untuk Reni Jamal di Genjreng. Oke, Reni Jamal. Nenah Cibadaknya juga. Assalamualaikum Kang Dito, Mbak Dino. Semoga Abang dan Bas sehat selalu ya. Dan juga buat fans Fortuna semua pada sehat. Cuaca di Cibadak belum begitu cerah ya. Warawiri di Genjreng. Oh, Cibadak belum cerah ya.
1: Oke.
0: Dari Mais, Lamintana. Assalamualaikum Warawiri di Genjreng dong. Selamat pagi Teh Nino sama Adito. Lamintana hadir bagi... hadir lagi di Genjreng. Mas, sehatnya, Mak. Sehat selalu dan manco ya. Po Ita, apa kabar? Po Ita, Muna Mimi, Tani Cijangkar juga Mama Bungsu, selamat pagi di Genjreng ya. Aduh, kapan-kapan kita bersua lagi ya. Ilah, ira hanya atau iya teh Gusti. Ayo wae pamengananya, heeh. Mama Sipate Mano, Bunda Aca, mungkin saya buat siapa lagi nih Kang Dito mule.
1: Oke, buat Marin, buat Teh Mano, juga buat Kang Basya. Ada juga yang dari batas, yang dari Gembol.
0: Oke, okay, betul.
1: Ada Ayah Aden ya, Mani ini juga yang ada di Parung Kuda. Terus okay, ada Wak Yusman, apa Abah Yusman?
0: Abah Yusman ya.
1: Abah Yusman ya, dari Parung Kuda juga.
0: Betul, ada Mas Joko Tauu.
1: dari Plara ya, Pak ya.
0: Dari Plara, Pelabuhan Ratu Jalan Seliwangi ya. Dekat dong sama rumah Eke. Di sana ya. Oh, ternyata orang sana ya. Baiklah. Terus juga ada lagi siapa yang di Plara, TTIS Aisyah, oh, Kang ya, Jackson. Hai, Bunda Firly di Cigaru, selamat pagi Bunda Firly. Sehat-sehat ya. Terus juga ada Kang Deden Bantas, Api Udin, ya juga Kang Adutnya. Selamat pagi sama Kang Heru Libra, apa kabar? Mama Nura juga apa kabar? Selamat pagi di Genjreng, Abah Darsa, selamat pagi di kawasan Geopark Ciletuhnya. AM Baros, Ade Duit, Kang Endangnya juga, Song Sahadin Wacan, mungkin teman-teman yang Kang Dito lagi mancong enggak di sana?
1: Aduh, teman-teman saya kayaknya lagi pada tidur, Wak.
0: Oh, lagi pada tidur. Mungkin libur apa kumahnya? Libur beren. Oh, libur.
1: Libur
0: ya, yang liburan. Kan memang bulan Mei ini ternyata banyak tanggal-tanggal merah. Betul. Ya. Tanggal 14 Mei tanggal merah, tanggal 27 Mei tanggal merah ya. Karena bulan ini pun diperkirakan untuk hari raya Idul Kurban itu jatuh pada hari Rabu tanggal 27.
1: Oh iya.
0: 27 Mei diperkirakan. Nanti kita kan juga ada sidang isbat dulu.
1: Betul, pasti.
0: Idul Adha jatuh pada hari apa? Begitu saudara-saudara, cuma prediksinya tanggal 27. 27 Mei, badai kurban. Salah korban perasaan. Korban perasaan, korban perasaan menahan diri dari segala hawa nafsu dan lain sebagainya, saudara-saudara ya. Ulum mik itu. Ada saya lagi mungkin untuk Anda saudara Fortuna Mangga digejringkan saja untuk Anda. Ada lagi Mami, selamat pagi Mami. Yang sudah WhatsApp-nya juga terima kasih sekali lagi. Oh iya ada Ita teh Ita teh ieu mah. Bagi Teteh A sama Teh Ita nih di Bojong Jengkol. Selamat pagi Bojong Jengkol ya. Selamat pagi. Oh, Mama Rosi apa kabar? Selamat pagi di kawasan Gunung Endut-Endutan. Sehat-sehat ya. Terus juga untuk Fitri Haryati Sedunia, selamat pagi. Terus juga untuk siapa lagi Nu Acan Kasengkol Hampura Badangnya diutamakan. Sok poho deui kita tanya. Sok poho deui Teh Aren apa kabar tuh Teh Aren hati-hati Bali. Aha, Abah Anom selepang amar servis. Teh Ranti, oh Mama Indah tuh. Terima lu, selamat pagi.

0: TEH. Oke, TEH, TEH, TEH. Kang Ayah Deni, Kang Sudah, selamat pagi Sarayana, Kang Bashar juga semuanya ya. Oke deh, Kang Senjanya juga ya. Kan mau ayawin wayan di Dianet Historina. Nah, nah, apa? Ya sudah, kita gencarkan saja Saudara Fortuna. Mangga atuh. Hitam Rita Sugiyarto DJ-nya. Baiklah, saudara-saudara Fortuna hadir di acara Warayudi bersama kita berdua Ninu Pamiyarsa dan juga
1: Dito Prakasa
0: dan Jeneng.